0: 顶住，放下来，下来。
1: 年轻人，年轻人。
2: 你醒醒啊！你醒醒！我是莲妹子啊！日本人被我们赶走了，美国人要回家了。
0: 莲妹子，啊、我来救你！
3: 哎，没事啊。
0: 老万，你还给我2块钱？啊？
3: 是2块？
0: 对，是2块。
3: 2块？
0: 没错，就是2块。
3: 利息又涨了。
0: 哎，这样舒服。
4: There's our sub. Right out there. See it? That's our sub.
5: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y